0: Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru.
1: Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru, Vaiguru.